Teman Pro 2 di manapun Anda berada, yang beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas, semoga aktivitas yang berjalan dengan lancar. Juga untuk Anda mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami selingi ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang lagi bepergian di perjalanan, mungkin yang lagi monitor siaran kami, masih berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana pagi kita semua. Teman Pro 2 tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa mengantar suasana pagi kita lebih bersemangat lagi ya teman Pro 2. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, info-info aktual coba kami hadirkan kembali ya. Info kali ini seperti diberitakan dari dunia bola, Timnas Vietnam berhasil memulai laga pertamanya dengan hasil yang sangat mengesankan setelah menumbangkan Timor Leste dengan kemenangan fantastik pada duel grup A Piala AFF 2026. Dalam duel yang berlangsung di Chonburi Stadion pada hari Jumat malam, Timnas Vietnam berhasil mengamankan 3 poin dengan mudah setelah menang dengan skor 5-0 atas tuan rumah. Sejak babak pertama, The Golden Star langsung tancap gas dengan menyelesaikan 5 gol ke gawang Timor Leste melalui kontribusi Dong Huang Hen pada menit 7 dan 41, Nguyen Dik pada menit 31 dan 42, serta Nguyen Quang Song pada menit 45 plus 1. Sementara itu, teman Pro 2 pada babak kedua, anak asuh King Sang Sik bisa menambah keunggulan melalui Nguyen Dik Bak di menit 65 dan sukses mengukir hat-trick serta Nguyen Quing Hang pada menit 79. Dengan hasil ini, The Golden Star sukses memuncak klasemen grup A Piala AFF 2026 dengan 3 poin. Mereka unggul selisih gol atas Singapura yang sebelumnya berhasil menang 2-1 atas Kamboja. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Yang pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sepertinya, Pak. Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: heart is beating, I can feel the recipe.
1: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, dan coba kami hadirkan kembali info-info aktual masih dari dunia bola. Seperti diberitakan info kali ini, seperti diberitakan timnas Italia dikabarkan segera memiliki pelatih kepala setelah proses pencarian yang cukup panjang. Andrea Pirlo kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menangani Gli Azzurri hingga Piala Dunia 2030. Nama Pirlo menguat setelah dua target utama Federasi Sepak Bola Italia, Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, sama-sama menolak tawaran. Situasi tersebut membuat FIGC mengalihkan fokusnya kepada mantan gelandang legendaris Italia tersebut. Dan penunjukan Pirlo juga menjadi bagian proyek besar yang tengah digusur federasi. Italia ingin segera bangkit setelah kembali gagal memenuhi ekspektasi pada Piala Dunia 2026. Sejumlah media Italia melaporkan pengumuman resmi bisa dilakukan dalam waktu dekat jika tidak ada perubahan. Pirlo akan menjadi suksesor Gennaro Gattuso di kursi kepelatihan timnas Italia. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan kita berikut sejenak. Satu informasi aktual kembali kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari luar negeri, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah media Iran melaporkan sebuah pesawat yang diduga milik Amerika Serikat jatuh di Pulau Qams, wilayah strategi yang berada di dekat Selat Hormuz pada hari Jumat 24 Juli 2026. Laporan awal di

Siarkan kantor berita Tasnim menyebutkan sebuah pesawat jatuh di Pulau Khams dan pihak berwenang Iran masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab maupun identitas pesawat tersebut. Hingga kini otoritas Iran belum menginformasikan jenis pesawat, operator penerbangan mampu masuk kami maupun kemungkinan adanya korban dalam insiden tersebut. Pulau Khams berada di mulut Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak dunia. Kawasan itu telah beberapa kali menjadi sasaran serangan sejak konflik Iran dan Amerika Serikat dan Israel meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, fasilitas desalinasi di Khams dilaporkan diserang pada Maret lalu. Pada 14 Juli, pemerintah provinsi Hormozgan juga menuduh pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan proyektil di wilayah tersebut. Di sisi lain, teman Produa, Komando Militer Pusat Amerika Serikat mengumumkan bahwa telah memulai gelombang serangan malam ke-13 berturut-turut terhadap target-target militer di Iran pada 23 Juli pukul 18.45 waktu setempat. Setelah pengumuman itu, sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Ahvaz dan Bandar Arbas, kota pelabuhan yang hanya dipisahkan selat sempit dari Pulau Khams. Sementara itu, sebuah video yang diklaim memperlihatkan bangkai pesawat yang jatuh berada di media sosial berbahasa Persia dan sejumlah stasiun televisi lokal. Namun keaslian rekaman tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2.
1: Kali ini ku...
0: Wah, bukannya enggak sanggup lagi, tapi Kelvin Joshua tak sanggup lagi membuka siaran aku dan kamu teman Pro 2 di edisi hari ini ya, Sabtu 25 Juli 2026. Jadi Salsa akan menemani kamu teman Pro 2 seperti biasa di jam siang ini sampai jam 3 siang. Di jam 2 siang nanti teman Pro 2 tentunya ada top 20 nasional dan juga internasional yang akan lanjut ya. Karena seperti biasa, setiap hari Sabtu gak akan ketinggalan top 20 ini ya. Sama-sama menunggu lagu-lagu paling favorit di edisi minggu ini. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke.
0: Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jalani.
1: Sekarang lagi musim main CEO-CEO-an ya. Aku tahu itu sedang tren aja teman berdua. Soalnya di sosmed tuh lumayan ya. Entah itu dibawa lucu-lucuan, dibawa serius, atau fashion ala CEO, atau tips cara mendapatkan CEO. Aduh, macam-macam deh. Tapi serius, emangnya CEO itu sekeren itu ya? Ya dari yang kita lihat di Dracen-Dracen keren ya, dari outfitnya pakai kemeja terus kayak berwibawa gitu, apalagi nih teman berada, pokoknya kesannya itu karismatik banget. Tak terduga selanjutnya. Tapi kan CEO juga apa ya, punya kesan, dan tentu aja mereka itu adalah orang-orang yang bekerja keras, yang ya istilahnya kerja banget, hardworking banget kan ya. Dan tentu punya citra yang baik. Ya kali CEO punya citra yang gak baik teman berdua. Ibarat kamu ya punya suatu perusahaan, tapi kamu bisa semena-mena sama karyawan. Waduh, itu CEO yang bagaimana ya caranya? Maksudnya ya orang juga ngelihat ya kan, kalau kamu punya suatu perusahaan, wah karyawan kamu juga baik gitu ya. Dan pasti orang juga bertanya-tanya, ini yang punya siapa? Ya orang-orang juga kepo ya kan. Dan kamu bisa jadi seseorang yang inspiratif juga untuk nge-influence apalagi anak-anak muda ya kan, yang mau jadi pengusaha. Bukan main CEO-CEO-an ya.

Tapi serius deh, aku mau nanya, apakah seorang CEO itu harus berpakaian seperti itu atau membuka ya branding-branding yang pokoknya sisi baiknya aja terus, atau ya nggak ada celah nih, atau memang sebenarnya harus pakai wajah yang lain atau bisa tampil apa adanya? Soalnya aku penasaran juga ya. Oke, teman Pro 2, nanti kita bahas lagi. Tetap stay tune, kita puterin satu lagu dari Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan menjadi CEO itu gak mudah ya teman Pradua, alias Chief Executive Officer, yang sebenarnya bukan sekedar tentang gelar atau status aja di medsos yang keren-keren ya kan, berkarismatik. Jadi esensi dari jabatan ini tuh terletak pada skala tanggung jawab, legalitas hukum, dan dampak keputusan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, juga kesejahteraan karyawan. Tuh, di note ya. Jadi kalau karyawannya aja gak sejahtera, gimana bertumbuh ya perusahaannya? Dan kita bertanya-tanya juga teman para dua, kira-kira legalitas dan struktur nyatanya itu gimana sih? Jadi label CEO itu bukan deklarasi mandiri ya, alias nyebut-nyebutin diri sendiri CEO, teman berdua. Perlu kamu ketahui kalau jabatan CEO itu diberikan resmi loh melalui rapat umum pemegang saham alias RUPS atau keputusan dewan komisaris. Jadi ya kalau ada CEO ngaku-ngaku nih, gue CEO nih, perlu dipertanyakan teman berdua, kecuali memang dia sudah terbukti ya, dan ya orang-orang juga udah percaya gitu. Itu kalau ini orang memang CEO. Terus mereka juga punya struktur organisasi yang jelas. Jadi memimpin perusahaan yang punya hierarki nyata, mulai dari level direksinya, C-suite, kemudian manager sampai staff operasional. Siapapun dan mungkin aku memang sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hati itu apapun siapapun. Dan pastinya bertanggung jawab ya teman berdua. Jadi ngomongin CEO itu, dia kan memimpin perusahaan ya. Kalau perusahaannya kacau ya perlu dipertanyakan juga. Kalau CEO-nya emosional juga kita harus pertanyakan teman berdua. Wah, gimana ini perusahaan mau dibawa kemana? Apalagi sebagai pengambil keputusan tertinggi ya, jangan salah-salah langkah, salah-salah mengarahkan gitu ya kan, atau ya apalagi, soalnya CEO ini menjadi penentu arah strategis juga. So pasti karyawan akan mengikuti apa yang diperintahkan ya, apa yang diajarkan. Ada masa-masa training juga ya bagi karyawan teman peradua. Coba dong spill teman peradua yang lagi weekend tapi tetap harus kerja. Semoga CEO-nya ngasih kamu bonus ya.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Tapi kenapa ya teman berdua, bentuk visual dari CEO yang kita lihat-lihat di sosmed itu kayak sempurna banget gitu ya. Badannya proporsional, terus tampan ya, tampan, ganteng, ya pokoknya maskulin banget gitulah. Dan sibuk. Tapi kan sebenarnya di dunia nyata enggak kayak gitu banget ya, teman berdua. Ya maksudnya harus pakai jas setiap hari ya, setiap saat pagi-pagi bangun udah disiapin kemejanya, dasinya, terus ya sepatu mengkilap, rambut klimis-klimis, aduhai. Dan sebenarnya penampilan fisik atau badan yang bagus memang bukan syarat atau kriteria ataupun indikator tertentu ya dari kompetensi seorang CEO yang benar-benar real. Ya namanya juga algoritma sosial media teman berdua ya, dari visualnya, terus gimana lifestyle brandingnya, ya pokoknya algoritma platform visualnya emang tinggi banget di sosmed. Jadi apa yang kita lihat ya harusnya CEO seperti itu, brandingnya seperti itu, padahal ya nggak mesti juga ya teman berdua. Terus kenapa sih CEO di medsos itu memang ditampilkan kayak badannya bagus ya kan, ya proporsional lah pokoknya ya teman berdua. Dan ternyata strategi konten kayak lifestyle branding ya, di mana banyak CEO muda atau influencerpreneur menjual gaya hidup sehat dan produktif. Tuh kayak bangunnya jam 5 pagi, terus olahraga, diet ketat ya. Terus ya macam-macam ya teman berdua, pokoknya rutinitas mereka itu healthy banget dan sebagai bagian dari citra merek personal ya, alias personal branding mereka lah itu. Mereka, mungkin suatu saat kita di masa depan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Terbaik.

0: Aku tuh sedih banget loh teman Pradua dengar ada orang ya para pelamar kerja yang interview kerja belum apa-apa, wah udah main fisik aja ya. Maksudnya kualifikasi fisik itu kan menjadi standar juga ya. Realitanya kita lihat ya, loker-loker yang beredar gitu butuh penampilan segini, tinggi segini ya, dan sudah sangat amat normal bisa dibilang, karena ya setiap hari kita buka loker persyaratan itu memang selalu ada.
1: Kau jadikan cinta tanpamu aku tak.
0: Tapi kalau udah sampai tahap interview terus ya ditanya-tanya kenapa kamu gak nyantumin BB lah, kenapa begini begitu, kamu mungkin ya akan tereliminasi nih, soalnya yang kerja di tempat itu bisa dibilang ya orangnya ideal lah, atau ya banyak alasan ya yang mestinya nggak harus dikasih tahu seperti itu ya, cukup oke terima kasih, nanti kalau emang lulus ya akan dikabari, kalau tidak ya tidak gitu ya kan. Tapi yang menjadi menariknya kenapa ya kalau di luar negeri itu kerja emang nggak mandang fisik teman Pradua. Dan ternyata adanya aturan hukum yang ketat, fokus pada keahlian dan budaya profesionalisme. Jadi sementara itu ya, kerja itu kan yang kita butuhkan ya, gimana profesionalismenya, terus ya bertanggung jawabnya bagaimana, kinerja dia itu seperti apa ya, sebelum berbicara soal fisik tentunya.

Dan tentunya kerja di luar negeri itu ada undang-undang tegasnya ya, di mana negara maju itu punya hukum hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja yang melarang diskriminasi berdasarkan penampilan, usia, berat badan, dan tinggi badan. Jadi kalau baru di interview terus udah keluar ya perkataan-perkataan seperti itu, aduh teman pradua ini gen Z berani nggak buat nyaut balik. Aduh, ini kalau misalnya ownernya enggak se aduhai itu ya, sekarismatik itu, ya buat apa ya dia sindir karyawan sendiri, maksudnya calon karyawan ini seperti itu. Sih kalau di luar negeri format CV tanpa foto, dimana di banyak negara barat ya CV atau lamaran kerja itu gak boleh malah menyantumkan foto diri, tanggal lahir atau jenis kelamin demi mencegah penilaian subjektif dari perekrutnya.

0: see if you would touch me.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun

0: stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 2 siang ini, ayo kita bakal bacain Top 20 Nasional edisi minggu ini. Seperti biasa ya, tiap minggunya pasti ada urutan terbaru ya, lagu terbaru juga, atau ada yang tidak masuk di dalam Top 20 edisi hari ini. Edisi minggu ini maksudnya ya. Oke teman Pro 2, tentunya 20 tanggal lagu ini spesial banget. Kita akan menebak-nebak ya, dari tangga ke-20 sampai tangga ke-1. Wow, oke. Lagu di posisi ke-20 ini lagu yang sering banget di request sama Kak Zul dari Jakarta ya. Fansnya Angie Carvalho, teman Pro 2, kalau kamu sering pantengin lagu ini atau mungkin udah sering juga denger ya. Dan langsung aja kita putarkan Remuk Angie Carvalho. 20.

Hindia, kita ke sana menempati posisi ke-19 di minggu ini ya, teman pro 2. Oke, kita naik ke posisi ke-18 minggu ini. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. 18.

benar-benar ngerasain terbuang dalam waktu gitu, teman Prodo, nggak tahu gimana jelasinnya ya. Dari pembukaan lagunya aja tuh udah kayak dramatis banget. Okay, let's move on teman Pradua. Di posisi ke-16 di minggu ini ada Fabio Acer, Aku Berjanji. 16.

0: galau-galau gimana gitu ya dengerin lagu ini. Anyway, ini dia Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, yang menempati posisi ke-13 minggu ini ya teman peradua. Oke, kita naik lagi di tangga ke-12 di minggu ini, ada Liodra featuring Afgan. Ada
1: 15.

itu dia teman pra 2 di posisi ke-11 minggu ini, Malik and the Essentials. Semoga. Ayo kita masuk ke top 10 ya teman pra 2, masuk ke 10 besar. Di tangga ke-10 minggu ini ada 4020 Carita Utami, Mangu. 10.

Itu dia teman berdua di bawah sisi ke-9, lagu yang galaunya ngegalauin banget ya. Kayak ada rasa-rasa yang hilang. Bertanya-tanya kok orangnya berubah sih. Gimana dirimu yang terlalu. Wah, galaunya to the max ya teman berdua. Oke, kita naik ke posisi ke-8 minggu ini. Di tangga ke-8 ini ya, mungkin lagu ini mengisyaratkan juga buat kamu harus banyak nanam-nanam deh. Oke, ada aku JJ, Lihat Kebunku. 8.

Di posisi ketujuh Salma Salsabil, teman pradua ya. Naik lagi yuk di posisi keenam, kita masuk di tangga Marcel Firasat minggu ini.

0: Kita masuk lima besar teman peradua. Bahagia lagi by Pice Kota. Di posisi keempat minggu ini ada Ghea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan.
1: Empat.

0: Dan ini dia di posisi ketiga, Bunga Citra Lestari Selalu Ada di Nadimu. Kita masuk ke posisi ketiga, kedua ya teman pro dua, kedua apa ketiga? Kedua teman pro dua. Oke, ini dia Tulus Teh Hijau.
1: Dua.

And last but not least, momen peradua ini yang kita tunggu di posisi pertama minggu ini top 20 nasional, ada perunggu 33 kali.

0: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih banyak teman Pro 2 sudah mendengarkan Top 20 Nasional edisi minggu ini ya. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice weekend ya teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu
5: apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayyidina Muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memuji dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Mufti Raya Baitur Rahman Abu Fayyafasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh hadirin hadirat pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada di dalam masjid ataupun di luar. Pada malam yang berbahagia ini, saya melanjutkan pengajian kita tentang masalah sambungan yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya lebih dulu membaca teksnya supaya lebih terarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutqin amdan walau biikrahin bi harfaini in tawalaya kama istadharahu syekhuna min ghairi qur'anin wa dzikrin au du'ain am yaqsud biha mujarrada tafhim qaqawlihi liman istadhanuhu fid dukhuli udukhuluha bisalamin aminin fa in kasadal qira'ah awid zikir awid zikra wahdahu au ma'at tambihi lam tabtun wa kaza in atlaqa ala makalahu jam'u mutaqaddimun lakinil ladhi fit tahqiq wadaka'iki al-buklana wa huwal mu'tamadu wa ta'ti hadhihi suratu arba'ah fi fathil alal imami bil qur'ani awid zikir zikri wa fi jahri bi takbiri intikali minal imami wal mubalighi wa tabulu bi harfaini walau dahara fi tanah nuhin li ghairi ta'azuri kiraati wajibati ka fatihatin wa misluha kullu wajibin qawli kata syahudi akhirin wa salati fihi fala tabulu bi duhuri harfaini fi tanah nuhi li ta'azuri rukni qawli au zahra fi nahwihi ka su'alin wa baka'in wa atasin wa dahkin. Jadi penjelasan kita yang telah lalu, yang merusakkan salat, baik salat itu fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah, yaitu bergerak yang banyak, arti yang banyak 3 kali sampai lebih bergerak berturut-turut, ini membatalkan salat. Dan pada malam yang berbahagia ini, walaupun telah saya singgung malam minggu yang telah lalu, tapi saya ulangi lagi supaya lebih mantap, yaitu binutqin amdan walau biikrahin. ya harfaini, dengan kita berkata-kata secara sengaja dalam salat. Walaupun dipaksa orang kita berkata-kata. Kalau misalnya ada orang yang memaksa kita, kamu kalau tidak berbicara dalam salat, saya bunuh kamu. Karena kita takut dibunuh oleh orang, lalu dalam salat kita berbicara. Bukan mengenai masalah salat kita berbicara, bukan doa salat. Yang lain tidak ada hubungan dengan sembahyang. Ini pembicaraan kita dengan dua huruf, ini membatalkan salat. Walaupun dipaksa orang untuk berbicara, karena ada keluar suara kita dua huruf. Apalagi lebih daripada dua huruf, ini dapat membatalkan salat. Kalau misalnya kita dalam salat ada bacaan seperti takbir intikalat. Ini bacaan takbir intikalat, kalau kita mau takbir besar suara, karena apalagi imam, dia setiap berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, disunatkan mengatakan Allahu Akbar. Ini kalau menurut mazhab kita Syafi'i, jangan kita mengkasakkan zikir Allahu Akbar tersebut untuk memberi tahu si makmum. Jangan kasak semata-mata memberi tahu untuk makmum di belakang bahwa saya sudah berpindah. Apa juga kita kasar? Kita kasar zikir tersebut, Allahu Akbar tersebut, ini adalah untuk zikir dan memberi tahu. Kalau dua kasar kita untuk zikir dan memberi tahu, ini tidak batal salat. Tapi bagi orang yang mengkasar waktu takbir intikalan, misalnya daripada berdiri untuk rukun, tentu imam membaca Allahu Akbar, suaranya besar. Kalau dia niatnya untuk memperdengar suara sama makmum, tidak ada kasat zikir, ini tidak boleh, karena membatalkan salat. Karena di dalam salat kita tidak boleh, tidak dianjurkan memperingati orang. Di dalam salat yang disuruh baca sama kita ayat-ayat ataupun zikir-zikir ataupun doa-doa ataupun selawat yang berkaitan dengan salat. Lalu kalau kita baca takbir untuk memberitahu kepada si makmum, kita besarkan suara, kalau niat kita, kasat kita untuk itu saja, ini merusakkan salat. Makanya kita niat untuk zikir dan memberitahu. Dua macam ini kita niat, tidak batal salat. Ataupun kita besar suara, kita niat zikir saja, ini tidak membatalkan salat. Yang jadi masalah kalau kita niat untuk memberitahu, itu yang jadi masalah. Kalau ada niatnya untuk zikir, tidak apa. Dan tadi seperti saya ucapkan, batal salat dengan keluar dua huruf, walaupun keluar tersebut pada berdehen. Berdehen dengan tanpa keuzuran. Tanpa keuzuran bacaan wajib. Misalnya dalam salat kita bikin-bikin. Padahal kita tidak ada suatu keuzuran. Kita bikin berdehem-berdehem dalam salat itu, itu membatalkan salat kalau keluar dua huruf daripada berdehem kita. Tapi kalau ada uzur bacaan wajib seperti Fatihah. Karena ada satu hal di dalam kerongkongan kita, kalau kita tidak berdehem, tidak bisa kita baca Fatihah. Ini baru bisa kita berdehem karena ada keuzuran. Jadi kalau misalnya bacaan Fatihah ini dalam salat, menurut imam kita Syafi'i, rukun salat. Jadi kalau misalnya kita dapat baca Fatihah, kalau seorang imam baca dapat membaca Fatihah dengan kecil suara, ini jangan berdehem untuk bisa membaca besar suara. Kalau bisa membaca kecil, ini tak usah berdehem. Tapi kalau misalnya tidak bisa sama sekali kita baca lagi, karena ada suatu misalnya dahak di dalam kerongkongan kita, ini baru bisa. Dan bacaan yang wajib ini bukan Fatihah saja. Misalnya tasbih akhir, salawat kepada Nabi. Waktu kita membaca Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak bisa kita baca walaupun kecil suara kita dapat mendengar sendiri, tidak keluar suara. Ini bisa kita berdehem. Nah, ini namanya uzur bacaan yang wajib pada tahiyat akhir. Karena kalau selawat kepada Nabi yang menjadi rukun pada duduk tasyahud akhir, begitu juga bacaan tasyahud akhir, kalau tidak bisa kita membaca lagi karena ada dahak misalnya, ini baru bisa berdehem. Kalau tidak ada apa-apa, jangan berdehem dalam salat, dapat membatalkan salat. Dan seumpama berdehem misalnya batuk, di sini disebutkan kasualin wa bakain wa atashin wa dahkin, batuk dan menangis yang keluar suara dan bersin dan ketawa. Ini di dalam salat kadang-kadang kita tidak perlu batuk sehingga kita batuk-batuk dalam salat. Kalau batuk tersebut memang terpaksa, tidak sanggup kita kendali kalau tidak ada batuk, karena ada suatu penyakit kita, penyakit batuk, ini baru bisa. Tapi kalau kita langsung begitu tidak enak kerongkongan, langsung kita batuk-batuk, inilah yang menyebabkan batal salat kita. Karena dengan batuk ini dapat keluar beberapa huruf. Juga menangis, menangis yang keluar suara. Misalnya ada bacaan imam mengenai yang sangkut paut dengan azab, lalu kita menangis keluar suara. Ini kalau keluar suara dapat keluar dua huruf daripada menangis kita, ini pun dapat membatalkan salat. Tapi kalau keluar air mata tak jadi masalah. Yang keluar suara, keluar huruf yang jadi masalah. Jangan lagi, jangan kita, kadang-kadang orang kita berpedoman, kalau di Arab orang baca Al-Quran kadang menangisnya besar suara. Mereka itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau menangis keluar huruf, dua huruf ataupun lebih, ini dapat membatalkan salat. Begitu juga dengan dahkin. Dahkin kita ketawa dalam salat, tapi kalau senyum tidak batal, karena senyum tidak mengeluarkan suara. Yang menjadi masalah kalau ketawa yang keluar suara. Dalam salat kita ketawa misalnya, ada suatu hal yang lucu, lalu kita ketawa, keluar huruf dua ataupun lebih, ini pun dapat membatalkan salat. Kalau tersenyum, ini tidak batal salat. Alasannya tidak keluar huruf daripada kita tersenyum. Cuma nampak muka saja kita berseri. Karena dalil tentang masalah batal sembahyang dengan berkata-kata, ini hadis khabar Muslim daripada Zaid bin Arqam. Katanya Zaid, kunna natakallamu fi salah hatta nudila wa qumu lillahi qanitin wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Hadis riwayat Muslim daripada Zaid bin Arqam, kunna adalah kami berkata-kata dalam salat, sehingga diturunkan ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu bagi Allah hal keadaan kamu itu yang taat, yang tunduk. Fa umirna, maka diperintahkan akan kami bisukuti dengan dia. Makanya masa awal dulu pernah terjadi orang berbicara dalam salat yang tidak ada hubungannya dengan salat, lalu diturunkan ayat oleh Allah Ta'ala dan Nabi pun melarang untuk berkalam di dalam salat. Makanya para ulama mentafsirkan perkataan ini sampai kepada kita menangis yang dapat mengeluarkan huruf dua buah ataupun lebih, dan ketawa. Pokoknya kalau tiada udzur yang wajib, tidak ada udzur, ini janganlah dilakukan hal-hal tersebut. Ataupun batal salat lagi biharfin mufhamin, dengan satu huruf yang dipahami. Seperti orang Arab mengatakan huruf satu tapi ada makna dia. Seperti qi. Qi ini hurufnya satu, qi. Maknanya pelihara olehmu. Jadi huruf satu tapi dia dapat dipahami. Ini juga batal salat. Kalau satu huruf tidak dapat dipahami, seperti huruf hijaiyah dalam alif bata itu, kita bilang ta misalnya, itu satu huruf saja, ini tidak batal salat. Namun makruh, karena tidak perlu kita katakan tersebut, walaupun huruf dalam bahasa Arab. Dan batal salat lagi, huruf yang satu yang panjang, adamah. Misalnya kita bilang ba, ada alif ba, ini huruf panjang sama dengan dua huruf juga walaupun bunyinya satu huruf. Ini yang merusakkan salat. Makanya ini perlu kita jaga supaya salat kita betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di dalam salat, karena kita sering kalau di luar salat ada orang bersin. Orang bersin biasa mengucapkan alhamdulillah. Bagi pendengar orang bersin mengucapkan ya rahamukallah. Jadi kalau seorang bersin di dalam salat, kita duduk di samping dia, dia ada mengucap kalimat alhamdulillah, ini janganlah kita menjawab yarhamukallah. Kalau kita menjawab yarhamukallah dengan ada doa kita dengan memakai khitab ke itu, ini dapat membatalkan salat. Karena apa? Zikir yang kita sebut yarhamukallah ataupun rahimakallah tidak berkaitan dengan salat. Walaupun maknanya dikandung doa, kita bilang ya rahamakallah, mau kita orang bersin itu diberi rahmat oleh Allah. Berhubung di dalam salat kita sebut diberi rahmat akan engkau oleh Allah, ini dapat membatalkan salat. Kalau orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, ini tidak batal salat. Kalau orang bersin mengatakan alhamdulillah, cuma apa risikonya? Kalau dia sedang membaca Fatihah, ini tidak ada lagi mawalat bacaan Fatihah. Misalnya kita membaca ayat sampai dari alhamdulillah rabbil alamin sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu bersin kita. Tak kala bersin alhamdulillah kita baca, ini putus ayat Fatihah. Ini mesti kita ulangi lagi Fatihah, mulai daripada bismillah. Kenapa? Karena kita sedang membaca Fatihah, menyebut zikir yang lain, ini dapat memutuskan bacaan Fatihah. Salat nak batal. Bagi orang yang mengatakan

dan tidak batal salat la tabtulu bi yasirin nahwi tananuhin arfan li ghalabatin alaihi, tidak batal salat dengan sedikit seumpama berdehen karena terpaksa atas berdehen tersebut. Kan ada kita tidak dapat kita tahan tidak berdehen sehingga terpaksa kita berdehen, ini namanya ghalabah, kahrim minhu, terpaksa berdehen tapi sedikit. Pada pandangan umum ini kalau berderhem terpaksa tidak bisa ditahan, memang keluar sendiri dia tu, ini tidak batal salat. Kalau yang tadi saya bilang batal salat, berderhem bukan terpaksa. Kita berderhem, kalau terpaksa kita tidak dapat menolak berderhem tersebut, seperti orang batu. Sakit batuk tidak dapat kita tolak, jangan batuk. Ini tidak batal salat. Tapi yang batal batuk bisa kita tahan lalu kita batuk. Kalau batuk tidak dapat ditahani, ini namanya ghalabah. Tidak dapat menolak kita batuk tersebut. Ini tidak jadi batal salat. Dan tidak batal salat lagi kalam bisahwin, dengan lupa. Kita ada berkata-kata dalam salat sedikit tapi lupa kita. Lupa bagaimana? Kita tidak tahu bahawa diri kita berada dalam salat. Misalnya kita sedang salat, ada orang yang memanggil kita. Ada Muhammad Ali di rumah. Lalu kita dengar, kita jawab, ada misalnya. Kita tidak ingat bahawa posisi kita dalam salat. Langsung kita jawab, ada. Ini kalau dia tidak teringat diri di dalam salat sehingga menjawab perkataan yang sedikit, ini tidak batal salat. Ini apa sebab? Karena pernah terjadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dia setelah dia salat, sampai dia salat dua rakaat, takallama bikalilin muqtaqidan firah. Waktu sampai salat dua rakaat, dia memberi salam lalu berbicara. Rasulullah dia fikir bahawa salat sudah selesai. Lalu para sahabat wa ajabuhu bihi mujawwidina naskhan, menjawab mereka itu perkataan Rasulullah. Mereka itu mengira bahawa salat yang empat rakaat sudah dinasahkan menjadi dua. Ini perhitungan sahabat. Jadi tak kala Rasulullah berbicara mengira Rasulullah sudah selesai dalam salat, kemudian bertanya sahabat, apakah salat ini sudah dinasahkan menjadi dua Rasulullah? Tidak. Rasulullah pikir sudah selesai salat, padahal dua rakaat dia salam. Jatahnya salat itu empat rakaat. Dia kira ini lupa Rasulullah sehingga salam dua rakaat, berkata-kata dia dengan sedikit. Ini lalu kemudian Rasulullah dan sahabat summa banahwa wahum alaiha, kemudian membangun lagi salat tersebut oleh dianya Rasulullah dan mereka itu sahabat. Artinya melanjutkan rakaat yang ketiga dan keempat. Karena apa? Karena perhitungan Rasulullah salat sudah selesai, dia bicara langsung tahu bahwa salat tersebut belum selesai, bisa dilanjutkan. Ini namanya perkataan tersebut kita tidak menganggap diri kita di dalam salat.

kadang-kadang kan ada orang salat di samping teman. Dia kadang-kadang di dalam salat lupa rakaatnya. Dia pikir sudah selesai, lalu memberi salam. Padahal teman kita ada memperhatikan salat kita misalnya. Lalu teman bilang, kenapa kamu salam sedangkan salat kamu 3 rakaat, kamu salam 2 rakaat. Baru kita teringat, ini bisa dilanjutkan. Bukan diulangi salat mulai daripada takbir permulaan lagi, takbir ihram. Kita lanjutkan 1 rakaat lagi. Karena kita anggap salat kita tadi sudah selesai, kita baru berbicara cuma 1 kata ataupun 2 kata bisa dilanjutkan. Ini namanya perkataan lupa bahwa kita tidak teringat kita di dalam salat. Kalau kita teringat dalam salat berbicara, ini seperti saya bilang tadi, 2 huruf keluar sudah batal salat. Apalagi 1 kalimat yang lebih daripada 2 huruf. Nah, makanya ini perlu perhatian bagi kita semua. Dan batal salat lagi, tidak batal salat lagi, ma'a sabqil lisanin ilaihi, beserta terlanjur lisan kepadanya berkata. Ini kalau terlanjur lisan kita kepada berkalam, tidak batal juga. Seperti orang terkejut. Misalnya ada orang di luar, dia berkata suaranya besar ataupun memanggil kita. Kita bukan sengaja kita ucapkan, terkejut kita sehingga keluar 1 kata daripada kita. Ini kalau lisan terlanjur bukan disengaja, ini pun tidak batal salat. Ataupun ma'a jahli tahrimihi, berserta jahil haramnya berkata-kata, likarbi islamin, baru masuk Islam dia. Misalnya ada seorang mu'alaf, dia baru masuk Islam dengan mengucap syahadah. Setelah itu dia pergi salat. Karena setiap mu'alaf itu, lebih-lebih orang balik kan kita anjurkan salat. Dia tidak mengerti apakah dalam salat tidak bisa berbicara ataupun tidak tahu. Lalu di dalam salat ada orang memanggil dia, lalu dia jawab. Dia tidak mengerti bahwa tidak bisa menjawab panggilan orang dalam salat. Ini bagi orang yang baru Islam, ini pun tidak batal salatnya. Ini karena dia baru masuk Islam. Ataupun bukan orang yang baru masuk, kita orang Islam, tapi jauh kita daripada ulama. Arti ulama di sini, orang yang mengerti masalah batal salat tentang pembicaraan. Kita tinggal di gunung, jauh dengan orang-orang yang mengerti tentang masalah yang membatalkan salat. Lalu di dalam salat kita, ada kita sebut perkataan kita berbicara dengan orang lain, sama-sama orang tidak mengerti, tinggal jauh dengan orang yang mengerti. Ini kalau orang yang jauh dengan ulama ataupun orang yang tahu tentang masalah batal salat berbicara, ini pun dimaafkan. Tapi kalau zaman sekarang, saya rasa tidak ada lagi orang yang jauh. Kenapa? Ini HP sudah ada lagi, semuanya alat komunikasi sudah lengkap. Paling-paling orang yang mualaf yang tidak mengerti, karena dia baru masuk Islam, tidak mempelajari masalah-masalah apa yang membatalkan salat. Ini dimaafkan bagi orang yang mu'alaf tersebut. Dan batal salat lagi dengan sesuatu yang membuka puasa
artinya dengan sebab kita makan di dalam salat. Kalau kita makan sampai turun makanan ke dalam rongga, artinya sampai ke dalam perut, ini batal salat. Sehingga bila seorang ini ada takdir surah falawib tala'a nakhamah nazalat min ra'sihi li haddid zahiri min famihi aurikan mutanajisan binahwi damen lasati wa in abiyada au mutakhairan bi khamrati nahwi tambulin batala. Seorang dalam salat menelan dahaknya, dahak yang keluar daripada kepala turun dalam mulut, dia tidak meludahi dahak, dia telan. Ini kalau dia telan dahak, ini batal salat. Makanya bagi kita yang berdahak di dalam salat, kalau ada satu tempat yang dapat kita ludahi, kita ludahi dahak tersebut. Jangan menelan. Ya ku orang Aceh, bek tahu jinah yang kaya tibik labahnya. Bek itu tak ada orang kira ini buah manuk tengah batang. Ma buah manuk tengah batang pun tak berbah. Tahu laju sikit. Nyan batu semayang. Jadi dahak tersebut jangan ditelan. Kalau ada tempat yang kita dapat meludahi, kita meludahi. Kalau tidak dapat meludahi, kita kapom di dalam mulut kita. Nanti selesai salat, baru kita ludahi keluar. Atau misalnya bukan dahak, air mulut kita yang bernajis. Dengan apa menajis? Dengan seumpama darah gusi kita. Gusi kita keluar darah. Lalu air mulut yang ada dalam mulut kita sudah rasanya rasa darah sikit. Pokoknya bukan rasa air liur lagi. Sudah ada rasa yang lain. Ini kalau air mulut yang air liur yang sudah bernajis kita telan, ini pun batal puasa. Oh, batal salat. Makanya kalau orang yang ada kadang-kadang gusi berdarah, air mulutnya jangan ditelan, karena dapat membatalkan salat. Dan batal salat lagi bidiadati rukunin fi'li, menambah dalam salat rukun fi'li. Rukun fi'linya misalnya di dalam salat rukuk satu rakaat satu kali, lalu kita rukuk dua kali. Kita sengaja, bukan mutaba'ah imam. Bukan mutaba'ah imam, kita sembahyang sengaja rukuk dua kali. Ataupun kalau sujud dalam satu rakaat dua kali, kita tambah tiga kali sujud. Unsurnya kita sengaja menambah rukun fi'li di dalam salat, walaupun kita tambah ini tidak ada tumaknina, sebentar saja, ini pun dapat membatalkan salat. Makanya dalam salat rakaat, ada orang misalnya sudah tahu imam salah, misalnya imam tidak menganggap dirinya salah, kita sudah hitung rakaatnya sudah cukup, lalu imam bangun satu lagi rakaat, dia berdiri, kita tahu ini imam sudah nambahi rakaat. Ini bagi makmum jangan ikut tambahi. Kalau kita sengaja menambahi, ini batal salat. Berarti kita sudah tambahi berdiri lagi. Bagi imam tidak batal salat, karena dia berpikir bahwa belum cukup salatnya. Bagi kita makmum sudah cukup perhitungannya, sudah empat. Imam menghitungnya masih tiga.
lalu dia berdiri satu rakaat lagi. Makanya bagi makmum yang imam itu terlanjur salah imam, bukan sengaja, dia menganggap memang belum cukup, dan kita dianjurkan sebut subhanallah dengan niat kita zikir. Dengan kita sebut subhanallah bagi seorang imam, kalau ada ucapan makmum subhanallah, dia dapat mengoreksi dirinya, ini saya ada kesalahan dalam salat, apa salah saya. Jangan nanti seorang imam sudah dikatakan oleh makmum subhanallah sampai 3 kali, belum tahu dia. Makanya bagi seorang makmum, jangan berdiri, tetap dia dalam posisi duduk tahiyat akhir. Kalau kita berdiri, sengaja kita tambahi rukun fi'li namanya. Karena kita sudah tahu rakaat sudah cukup, lalu kita berdiri. Jadi kalau mengikut imam yang salah, jangan. Makanya masalah rukun fi'li di sini jangan ditambah seperti adanya, sehingga orang yang menambah rakaat berarti sudah melebihi tambahannya. Satu rukun saja kita tambah dapat membatalkan salat, karena tambahan itu unsurnya sengaja, berlainan dengan perkiraan salah, ini tidak batal. Misalnya seorang dia, apakah salat saya sudah 4 rakaat ataupun 3, lalu dia menambah satu lagi karena ragu dia 3 dengan 4, ini nak batal salat, memang patut kita tambah. Kalau ragu 3 dengan 4, kita ambil 3, kita tambahi satu lagi. Tapi kalau sudah yakin 4 rakaat, kita berdiri lagi, ini namanya menambahi rukun fi'li. Walaupun berdiri saja kemudian kita turun, ini dapat membatalkan salat. Dan di sini saya mengemukakan, ini berhubung waktunya sudah pas, nanti ke depan saya sambung lagi, insyaallah masalah batal salat ini belum selesai. Nanti kalau ada panjang umur kita, minggu depan. Hanya demikianlah, di mana ada kesilapan dan kejanggalan, saya mohon maaf dan menerima seluruh kritikan demi untuk kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, balam malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Itu dia lagu pembuka kita ya teman Pradua untuk edisi hari ini 25 Juli 2026 malam Minggu ya. Dan lagunya pernah dia, kata mereka ini berlebihan ya teman Pradua. Mungkin kamu pernah ngalamin hal yang serupa ya. Memberikan dampak positif terhadap sesuatu yang mungkin kalau dilihat sama orang itu kayaknya gak sepositif itu deh. Tapi kenapa dilebih-lebihkan ya? Ya karena memang kalau kita sudah mencintai seseorang teman Pradua, sifat buruk atau sifat yang gak baik itu akan kita simpan untuk diri kita sendiri. Jadi kita akan mengabarkan sifat-sifat positif aja. Begitu katanya teman Pradua. Dan kata mereka itu berlebihan memang. Oke, teman Pradua, aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Next, kita muterin dulu lagunya dari ada Juicy Lucy, hahaha, untuk menemani malam kamu, teman Pradua.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hai teman Pro2, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan teman Pro2, karena tadi kota Banda Aceh sebentar hujan ya. Tapi tiba-tiba berhenti lagi teman Pro2, harusnya sih siang hujannya ya. Karena memang cuaca cukup terik sekali kota Banda Aceh teman Pro2. Jadi benar-benar stamina kamu dan juga kondisi tubuh kamu harus kamu jaga sebaik mungkin ya. Gak kerasa udah jam 21 lewat 10 menit, Toto Indonesia Barat dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro2. Tadi kita udah muterin lagunya dari Nadif ya, Penjaga Hati, ada Luis Capaldi, Strangers, ada juga Zara Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman-teman Pro2. Dan tadi juga kita puterin lagunya dari Malik ya. Aduh, next kita muterin dulu nih, ada lagunya dari NMES teman Pro2, Anugerah Terindah ya. Spesial untuk kamu teman Pro2 yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini teman Pro2, yang duduk santai, yang lagi ngobrol, yang lagi dalam perjalanan, yang ngerjain tugas, yang lagi ngejar skripsinya. Apapun itu, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Ini dia NMES, Anugerah Terindah.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya depan? Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Pro 2 itu dia Aziz Hendra, itu aku, itu dia. Kalau kamu bisa nih teman Pro 2 ya di malam hari ini, apa aja nih kegiatan kamu teman Pro 2, boleh dong sharing ke aku, cerita-cerita ya malam minggu kamu ngapain aja. Yang mungkin lagi jalan-jalan sama si doi, enggak apa-apa juga, boleh dong di sharing sedang ngapain, ngopi di mana gitu ya. Sambil curhat, sambil dengerin lagu teman Pro 2, enggak apa-apa deh ya sesekali gitu malam minggu. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi buat tugas untuk tugas hari Senin, yang lagi ngejar dosen tapi nggak boleh ngejar dosen di malam hari ya, tuh nggak dibalas gitu ya, balasnya besok mungkin, nggak apa-apa juga teman Pro 2, apapun itu kegiatan kamu di malam minggu, nikmati aja, enjoykan aja teman Pro 2, karena semua orang juga punya jalan masing-masing dan punya kegiatan masing-masing teman Pro 2. Jadi kamu harus cintai dulu kegiatan kamu ya sebelum berjalan dengan lancar, karena kalau kamu udah mencintai apa yang kamu lakukan pasti semuanya itu rasanya senang dan menyenangkan teman Pro 2. Jadi harus ikhlas dulu dengan apa yang udah kamu dapat, kemudian apa yang lagi kamu raih dan apa yang lagi kamu harapkan teman Pro 2, itu memang benar-benar harus diikhlaskan ya. Karena kalau misalnya sesuatu harapan enggak tercapai, jadi kamu tidak terlalu sedih dengan apapun yang udah kamu dapat teman Pro 2. Jadi kalaupun enggak dapat nih, kamu enggak terlalu sedih-sedih banget. Jadi kamu masih bisa menikmati hari-hari kamu dengan harapan-harapan yang baru lagi pastinya ya. Enggak kerasa teman Pro 2 dari jam 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan aku yang masih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request juga bisa langsung aja DM kita di @produbandaaceh, ntar kita bakalan puterin ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Teddy Aditya nih, Caraku dan Caramu teman Pro 2, untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman pro 2, itu dia kata Chelsea sekali teman pro 2. Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan sekali, kamu pengennya apa teman pro 2? Ada beberapa orang yang mungkin sekali lagi pengen deh makan ramen gitu. Atau sekali lagi pengen jalan-jalan ke sini gitu. Atau sekali lagi pengen mengulang masa-masa indah bersamanya. Asik ya. Apapun itu teman pro 2, kalau kamu diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati sekali aja gitu ya. Kira-kira kamu pengen apa sih teman pro 2? Boleh dong sharing ke kita, curhat ke kita teman pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Mungkin buat kamu nih pengennya apa nih? Sekali lagi aku pengen dapet hadiah dari si doi gitu. Atau sekali lagi pengen mengulang masa-masa indah waktu sekolah dulu di SMA gitu. Mulai deh teman pro 2 cerita dan curhat nih sama kita nih ya. Dari pro 2 Banda Aceh dan pastinya di RRI di 92,6 FM. Teman terbaik kamu. Jadi kalau kamu dikasih kesempatan sekali, kira-kira mau apa sih?

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
6: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: I think my hair start growing. Is that even a thing?

Ya teman produser, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Radio Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Selma Archi mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.